Viumbe wa duniani na mbinguni vile vile imewakumba huzuni Hussein.